0: Pasti kita pusing lagi. Dia akan mengungkap penislam. Mengungkap penislam. Kita pusing kita pesar di. Bila awal yang kebetulan di penislam. Kita pusing kita pesar di. Saya akan dikitar ini. Ini yang dikitar di bak. Ini lagi untuk.
1: Bermula pada januari tahun ke si pengusaha industri untuk beli hutan dengan salur industri di kalau si murid lagi nak tunggu dari pengusaha ke salur industri melakukan apa tu?
2: Sebenarnya ini I'm going to go to the hospital.

dan wujud. Mudah rumit hutang Tuhan sendiri Imam Malik Ibn Hanif radhiyallahu anhu. Jadi ini bentuk kesannya Mujud khamil kebedaan yang khamil Mujud khamil